wamun kutu ne hwane ne no na omunya ejidie ewo wa urade mu no oman kutu no na wadi wo mun kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasai ama edu mun kogu jafuru no mu safri mu dia